Selamat pagi para pemirsa dan Evan Setia Gemardika Ring DJC pada mukena. Rasa bagi pisan itu yang Renaldi si dedangkil ring kelas memangkin pertemuan rahine anggare. Kadangkan kaping 16 sasi Juni warasa kali tali 6 likur napek ring galah rahine penambahan galungan. Nah kadang biasa wanda jeng ring Evan Setia Gemardika serang sami melilit itu duk laran tembang-tembang Bali koleksi 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren ngantas gala puput jam sola siang. Sedarang lantur panitia kemerdeka ngiring acarin sembah pengas tungkaran di tiang pinaka pemungka acara. Om Swastiastu.

Inggi dedane panisti aku maru dika sarang sami sida orang didiang pina ke tembang pengawit renggalah semangka dimangkin rengerahine penambahan galungan nggih sekeng arumi panisti aku maru dika tembang sida ngelintang iwau sana berdegas wantah nyakan kerikil. Nama kemungkin panisti aku maru dika sana sampun pada medunggilan iriki ring 97,7 FM sampun pada merasa teribur nggih. Suk semua teller niki, sana sampul ledang gabung ring medsos, ring Facebook, ring Instagram, utawi ring WA Agama Merdeka 081558977, utawi ring live TikToknya Gus Renaldi niki nggih. Rajang semang sinarang sami. Menawi semeton titiang sami kantun sibuk niki. Utamanya ne para lanang-lanang kantun mebat kenten nggih. Nggih, pasti kerja sampun sami mebat. Nggih, ten juari tiang oling nak mebat nyenen kaden dot kin lawar kada wau. Hah? Nggih, lawar niki nak polos bares nih. Tergantung sene meduwe laba, lawar kocap niki. Sik semua beli made. Teh, semang basut ngawar nih. Nggih, rajang rayu sinarang sami panitia agama Merdeka niki tembang sampun siaga malih.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Hai.
2: Hai, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Inggi, dedane penistia gemar dikai serang sami sidat orang di tiang belian beru sanem tembang nggih tembang mebat. Nah nggih rajang semton sami kantun sibuk mebat kecap niki wendan sane kantun mebat wendan sane sampun usan kendan nggih sampun leres dak galah sampun pada jenak santai ring jumah ring puri ring jero ring griya suang-suang. Satya monitor Gema Merdeka 97.7 FM nggih matur sok semua niki semeton. Napi niki ampun ngajeng nggih. Kengken carane mesaut ya niki nggih. Yen niki Kang Ten nyanan ngerepotin ngebaktanget ya mriki ke studio yen yen niki Kang ampun pangten ngerepotin nak nyantakne durung genten. Ade, tapi ampun jakti ampun nggih ulituni buka acara ampun tiang ngajeng langsung ngeten nggih. Ngajengit. Nah. Artine happy presiden ngajengit makenyem. Ken dan jembatan sukseme rayu sareng sami rajang yang regalung lan kuningan. Panitia kemerdeka top coffee kopinya orang Indonesia hadir di acara Piodalan di Pura Dalam Sakti, Desa Kramas, Blabatu Gianyar. Top Kopi hadir untuk memberikan minuman free kepada pemedak yang hadir dalam rangkaian karya agung tersebut pada hari Rabu Benjang niki, tanggal 17 Juni 2026 pukul 14 WITA sampai dengan selesai. Dan jangan lupa panitia kemerdeka untuk membeli paketnya Top Kopi nggih. Top Kopi, kopinya orang Indonesia, kopi dalam kemasan saset dengan aroma kopi dan perpaduan gula yang pas.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, keng-keng toh, Bli. Dari jangka keto perjalannya.
2: Aduh, sakit san Bang Kiang Lina lo.
1: Tenang kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngaben saat dia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene lo. Nah, kalau cobain malu. Iya saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingat asane Bang Kiang Beli ini lo. Batang nih Beli masih kewa masari lo. Apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona nasihatnya harmoni gen Beli. Nasihatnya tuh, nak liu ada variannya Beli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah. Kalau beli, beli jani yang telah nih. Dijo beli beli lo.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan nasatya.
4: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
5: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
4: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
6: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
7: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

Sing itu dari Panitia Gemar Degasami Jack Lempung tembang mereka sing ada apa apa sing ada niki ni ada nabe niki song sepi semata niki gen dan biasanya ramai 6 bulan yang lalu luar biasa ramai makin luar biasa sepinya nabe eh menawi kanan sibuk semata niki eh niki nak cuma lagu sing ada apa mugi-mugi ada kita tahu. Hah? Iya, dia mengat ya. Bareng orang sing ada apa cek sakat ada nak teke rauh. Ah, ngingi. Bu Made masih kacagan ketewel Rejang Semang, punapi gatre sarang Wayan Rici, nggih. Derina warung Rini Rani Topati, nggih matnya regalungan lan kuningan mawali. Panitia Gemar Deka, minyak gosok cap tunggal dapat menjaga dari gigit dan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Okay. Nah, Panitia Gemar Deka, minyak gosok cap tunggal, naniki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegalino, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi, jangan ragu untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Untuk saat ini, minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat. Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Darmagiri Gianyar. Apotek Kita Ubung, Jalan Cokro Aminoto, 309 Denpasar. Toko Obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada, 76 Denpasar. Toko Obat Saudara, Jalan Gajah Mada, 86 Denpasar. Toko Obat Dunia Sehat, Jalan Raya Sesetan, 457 Denpasar. Apotek Satu Farma, Jalan Pulau Moyo, 95 Denpasar. Ngelanturing

来，你看，我。

Ingi dedane panjitiak mardika sami lawar galengan sane atorang ditiang ye mogi sane senang sampun dari bor duaning sematon ditiang karisibo ngadonang lawar aniki ngakan ages sering tulike parajang semang kan ages ji yen sing tiang meriki rauh tan ragat lawarnya kan aji bading serang kan aji balik peh jakti kan ages me tawang kita sing tiang undang khusus spesial nikin dia ngadon nang lawar. Man pun api hasilnya kan agus nyak pakeh dek. Deng lagi kan agus kata nyak jangan nyak pakeh. Nih wenten. Oh nak numpas uyah kilo jangan nikah samian kau nikah togang kelawar kan pakeh dah dong kan agus ya ngewi mantan nih. Nih kan agus sering telikup salam serang kan aji bading kan aji balik kan kak kenten jadi yang matur. Mumpung ring tulikup niki wendan ajitut mupet suk semua jitut beh. Kaden kaden nang ora basuki sing siaran malah mai ngeblawar nge genah mantan nike. Sing orang-orang jitut mupet nge suk semua ngejotin lawar. Tes rasa dong bo jadi anak pas siaran niki. Ring tulikup wendan beli ngurah cuplis sesana wau niki. Ngurah cuplis ring tulikup salam buat adek Utra, ngurah Tono, Aji Jati Dublag dan lain-lain niki nge.

Ingi didane panistia gemar deka serang sami kantena ringlaran paria pridewada pelatan ke pertama utawi season pertama layang-layang tembang sampun tilar nggih mugi senang sampun pada teribur Pak Yan Nonat ring Batu Bulan Rajang Semang Pak Yan Nonat serang Dewi Nonat niki menawi sampun mirang sampun dikoling gitu nggih serang semton Bliardane napi niki Jam Kuda ring studio Male bos jam 11 usan siaran nampun tiang meluncur ke simpang nggih jangan sampai lewat jam 11 di Ardane saking sesetan kari ngebet sate beh alamat kelman kiriman sate benih medakian wau sate pun ulian sepanan ngancit nih kaya ampun ini pun bakte meriki gendan nggih Niki sana ngirim lawar dalam bentuk gambar. Diolah sampun je ngirim gambar niki nggih tersiksa tiang niki. Yen lawar nek kirim lung ngeten. Aduh dong bo jeng lah gambar kirim memriki. Gambar lawar dan sate. Engken tiang cara nyicipin niki disuruh cicipin juga nah. Gambar niki. Mereka gambar kan kirim pengetel pos penyiar ya. Apalagi asli lawar. Sedara ngelantar orang tembang, pan setia gemar deka, titi yang ngunding ayang ini padewasan rana mangkin, ale ayuning dewasa, nah mangkin babi mungah, tidak baik untuk bercocok tanam, geheng menyengat, tidak baik untuk segala pekerjaan, yang penting-penting termasuk melakukan iadnya. Karena banyak gangguan. Geni rawane. Baik untuk segala pekerjaan yang menggunakan api. Nah, kewantan tidak baik untuk mengatapi rumah. Melaspas bercocok tanam.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gimana kabarnya Tut?
3: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun?
2: Ian beli tahun depan pensiun Tut.
3: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun?
2: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
3: Beh, Ian beli pastine tan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli tapi kekurangan modal.
2: Sing jek gitu Tut, ne penting jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
3: Benah toh beli, tapi apa daya? Tak ada modal.
2: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
3: Seken tuh beli?
2: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
3: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
2: Mai, ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
4: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
2: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali call 1500 844.
5: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby
6: ya?
8: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
10: Gema, Merdeka, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Inggi dedane panitia kemardika sami sida metilar wau penjor galengan nggih. Rendetan risi jeroning pemargi penampan mangken riwosan menawi mebat raris nglander nggih unggahang dumun anyang utawi lawar kenen nggih ngajeng dumun kenen riwosan ngajeng rarisang penjor kenen nanjabang penjor. Enten iki Pak Mansup Pak Nyoman Suparte ring blabate. Mumpung ring blabate wentan Mang Abi utawi Mang Babi mat pagi beli mang. Meriki simpang. Man yen besinggah ngudiang tiang riki beli mang. Takone benar pangten anu nyanan be pangten anu. Panitia kemerdeka terutama semeton wajah motor niki wedan promo galungan dan kuningan bersama wajah motor. Nah, saatnya rayakan hari raya dengan motor Yamaha baru. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Yamaha NMAX dan Aerox siap kirim DP ringan. Yamaha Vasio angsuran hanya 800 ribuan. KTP luar Bali, pendatang atau rantauan, tukar tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis wajah motor. Booking service, emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member. Wajah motor, ne marejan.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel.
2: Udah nih, Kak.
1: Makasih ya.
2: Gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh, Kak. Aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali. Always the first.
4: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
5: minyak gosok.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.
3: Yenge, dedane panitia Gema Merdeka Serang Sami ngiring landarang malih kandun laran acara Pariapu Dewata. Nah, panitia Gema Merdeka galatitian yang nimangkin sampun tengah solas nggih. Kadi biasa ngawi tengah solas ngandas puput jam solas siang. Titiang Wendan sana nyarangin hingga punike kecap sedap.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
5: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
4: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
5: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
4: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Asalnya ngoling jigus jeg sekeneh beh sekenap ini ki. Yang jelas intinya sik semua pibangkat ini sematan rajang rayu nggih. Bingkisan. Nggih rajang yang regalung lan kuningan nggih. Panitia Agama Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah, Panitia Agama Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan, semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Inggih, dedane Pancitia Agung Mardika Serang Sami, mugi sampun daribur, blau nginang ngapung genda niki nggih. Sik semua niki. Biar dana saking sesetan kirimannya udah nyampe niki lewat Gojek kan nggih. Pancitia Agung Mardika, terutama bagi semeton di Watakom yang berada jauh dari toko kami, atau bagi semeton yang males keluar rumah karena panas atau mungkin macet, kini produk yang dijual di Watakom bisa dibeli dari rumah, cukup dari marketplace favorit semeton ya, seperti Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop, cukup ketik di Watakom. Tersedia promo COD dan gratis ongkir. Produk akan langsung dikirim instan ke rumah Pancitia Agung Mardika minimal dalam 2 jam. Dewatakom selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Pancitia akan handphone, laptop, dan aksesorisnya. Merek laptop juga lengkap di Dewatakom seperti Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, ataupun Exynos dengan harga yang terjangkau. Nih, mulai dari harga 3 jutaan saja. Dan buat yang mau kredit cukup KTP saja, kami bekerja sama dengan banyak pilihan finance, langganan Pancitia Agung Mardika, dan juga prosesnya sangat cepat. Nah, mau tanya-tanya silakan WhatsApp ke nomor 08 081 23 931 7686 ya. Bagi pemirsa Gema Merdeka, silakan gunakan kode Dewa GM26 untuk mendapatkan diskon tambahan saat berbelanja online nggih. Mau beli handphone atau laptop, yuk di Watakom aja. Kalau ada yang dekat dan lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Nah, Pancitia Agung Mardika ten kerasa galah niki sampun jam 11 nggih. Titiang matur suk semu niki ring penggemar sarang sami. Nggih. Niki wenda nak ngejotin lawar. Nggih sok cembe. Nah, Pancitia Agung Mardika ten lali titi ngaturang rahjeng nyangre Galungan lan Kuningan nggih mantuk kering para umat Sedharma Sinarang Sami. Ledang taler duane sampun galah benjangan ngiring wawanin. Titi galah mangke langsung pacang lungsur mau pamit puputang titi tok para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren siang-siang udah dikasih romantis aja sama Kak Raditya. Hey, apa kabar fans Gema Merdeka? Tidak terasa sekarang sudah hari Selasa, tanggal 16 Juni 2026 bertepatan di hari raya penampahan Galungan. Jalan sambil bergandeng. Hari ini saya senang banget fans Gema Merdeka, perjalanan saya menuju ke studio itu dilancarkan. Lagi sepi banget ya di Kota Denpasar. Mungkin pada pulang kampung ataupun melakukan aktivitas di rumah masing-masing. Karena untuk hari ini memang kita lagi disibukkan dengan adanya namanya pelawaran begitu ya, ataupun pembuatan penjor pada siang hari ini fans Gema Merdeka. Baiklah, untuk lagu berikutnya saya dirikan satu lagu milik dari Anji dengan Menunggu Kamu. Tetap setia di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97,7 FM Gema Merdeka yang ngetrend. Satu lagu milik dari Geta Gutawa featuring Maya dengan Mau Tapi Malu ya. Untuk edisi kali ini, edisi hari apa sekarang? Selasa ya, 16 Juni 2026. Senang sekali ada saya Teguh Radit, ada teman-teman yang ada kembali di programnya Potlot Lagu Indonesia Ngetop sampai di jam 1 siang nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka. Lagi buat lawar apa hari ini? Babi kah? Ayam kah? Dibuat tom sate, abis itu dibuat juga namanya bumbu-bumbu Bali. Enak banget ya. Tapi hari ini saya belum makan, gak sempet karena tadi saya bangun siang, ditawarin makan sama orang tua, saya bilang tunggu sebentar, saya kayaknya telat siaran begitu. Tapi anyway gak apa-apa, fans yang memperdeka, apapun segala aktivitas Anda kerjakan untuk hari ini, mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka. Dan seperti biasa juga untuk Anda yang baru bergabung, silakan kita masih tunggu atensi Anda, silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081-558-0977 atau bisa komen langsung di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren, atau kunjungi streaming kami di radio.gemamedia.id/gema. Kita nikmati dulu satu lagu berikut ini dari Judika, spesial untuk Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: 97.7 FM Gemah Merdeka ngetren Vidi Aldiano dengan single berjudul Status Palsu. Lagu tersebut sekarang sudah membuka kita 36 menit lepas dari pukul 11 siang. Kita masih di programnya Potlot Potret Lagu Indonesia Ngetop sampai di jam 1 siang nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gemah Merdeka. Fans Gemah Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000. Sudah disupport menjadi lelaki full power serta kemasan extra full power ini dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah untuk Anda konsumsi, seminggu cukup 2 kali saja. Dan untuk mendapatkannya pun sangatlah mudah. Anda bisa langsung dapatkan ya di toko dan juga apotek-apotek terdekat dengan rumah Anda. Tetap setia di 97.7 FM Gemah Merdeka Ngeteran.
1: Fans setia Gemah Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans setia Gemah Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngatran. Udah mau jam 12 siang aja. Kita bacakan dulu yang sudah bergabung. Begitu di WhatsApp di 081558977. Ya, lagu milik dari NDP. Kebalik NPD ya, dengan Sempurnanya Aku. Oke, baiklah, kita ucapkan selamat siang dulu buat siapa ini yang sudah bergabung pada siang hari ini. Ada Narta yang ada di seputaran Pedungan. Lagunya sudah diputar, mudah-mudahan sudah puas. Disusul sama Erika yang ada di seputaran Denpasar Utara. Apa kabar juga buat Mang Diah yang ada di seputaran Pemogen. Dari Pemogen kita beralih ke Batu Bulan. Ada Komang, halo, selamat kenal oleh Komang ya. Lagunya ditunggu Komang. Satu lagi ada Putra yang ada di seputaran Kebo Iwo. Siap, nanti bakal diputarkan lagu-lagu pilihan Anda juga. Fans yang memperdeka, kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu yang ini menjadi lagu favorit saya juga sampai sekarang. Lagu milik dari Pamungkas. Dengan single berjudul Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Kira-kira kalau kita memaafkan seseorang udah berapa kali ya? Coba boleh dihitung.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren Fabio Ezer dengan single berjudul Aku Berjanji. Ini lagunya bagus banget emang sih ya. Fans Gema Merdeka, sebelum kita memutarkan puji tresannya, tentunya saya punya satu informasi terakhir di sesi yang pertama. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 saja. Tentunya sudah disupport menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah anda konsumsi ya. Cukup seminggu 2 kali saja dan untuk mendapatkannya pun sangatlah mudah. Silakan bisa dibeli di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Jangan lupa sediakan Vitalik di rumah anda.

97.7 JFM Gema Merdeka ngetren lagu terbaru milik dari Adrian Khalif dengan single berjudul 2001 kali ya. Lagunya bagus, bagus dong ya kan. Wajar sih lagu ini warawiri FYP gitu ya single ini pun. Jadi emang easy listening sekali fans Gema Merdeka. Tapi kita harus tahu dulu dong lagu dari Adrian Khalif 2001 kali ini itu menceritakan tentang apa sih, karena dia ternyata dinamika hubungan asmara maupun persahabatan gitu ya yang sering diwarnai pertengkaran ego dan juga rasa lelah secara emosional, masih sering berselisih dan juga menyebalkan. Kedua belah pihak tetap saling mencintai hingga selalu menemukan jalan untuk bisa kembali bersama-sama lagi. Begitu ya makna dari sebuah lagu yang sudah disampaikan sama Adrian Khalif 2001 kali. Begitu ya, agak sedikit sulit ya saya menyebutkannya karena sudah jam 12 siang. Fans yang merdeka, silakan untuk kalian bisa menuju tempat makan siang pilihan Anda yang lagi hari ini lagi ngadukin lawar, lagi makan sayur nangka, yang lagi makan babi guling, babi gulingnya ditum, dipepes, ataupun mau dibuat sate, itu bikin saya ngiler loh. Sampai sekarang saya belum makan, saya udah gak sabar habis ini pulang begitu ya, menikmati makanan-makanan yang sudah disiapkan sama orang tua saya bersama keluarga tercinta saya juga. Untuk hari ini karena sudah jam 12 siang, anaknya kita ngebahas apa sih Kak Radit? Kita anaknya ngebahas salah satu topik yang mungkin jarang terjadi begitu ya. Buah yang sering Anda konsumsi ternyata ini makna ataupun manfaatnya tuh luar biasa. Enak, kita akan bahas buah apa sih? Buah, iya betul sekali, buah nangka. Apa sih manfaat kelebihan dari buah nangka yang ternyata jarang kita konsumsi? Nanti kita bahas selama 1 jam ke depan sampai di jam 1 siang nanti. Tetap setia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren, di programnya Potlot, potret lagu Indonesia. Gak tahu apa

Om Swastiastu. Pimpinan kesarengin staf lan penyiar Radio Gema Merdeka ngaturang Rahajeng Rahina Galungan lan Kuningan Majeng Ring Fan Setia Gema Merdeka. Dumugi ide sayang widiwase stata mapaice kerahayuan lan kerahajengan Majeng Ring Irage sareng sami. Om Santi Santi Santi.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetrek itu dia satu lagu manis datangnya dari The Baginas dengan Empat Mata. Sebelum itu kita bacakan dulu yang sudah bergabung begitu di WhatsApp di 081558977 atau di Facebook kami di Gema Merdeka ngetrek. Selamat siang dulu yang sudah bergabung, ada Mbak Wayan Lastri. Tumben Mbak Wayan ini posisinya biasanya duluan ya. Udah kedelan sama yang lain ya Mbak Wayan ya. Dari seputaran Tabanan lagunya sudah di play. Ditunggu juga buat yang akan saya sapa selanjutnya. Ada Pak Putu Cahaya dari seputaran Tangep, lagunya juga sudah diputerin. Bu Rahmawati apa kabarnya? Bapak Made Hendra hari ini yang lagi buat sate ya Pak Made ya. Ih satenya enak loh, menggoda. Selamat siang juga saya ucapkan buat siapa ini? Ada Pak Egar dari seputaran mana ini Pak Egar? Lagi buat lawar, abis itu ada juga lawar belus, itu enak banget loh ya. Jadi ingat deh, saya kalau boleh dihitung 20 tahun yang lalu orang tua saya suka banget buat lawar belus ya. Itu emang enak banget, luar biasa. Diangantake ya, diisi dong. Ini lawarnya masih utuh gak sih? Bercanda, oke okay. Oke, baiklah fans yang merdeka, saatnya kita membacakan informasi terkait tentang, bukan tentang saya, tapi tentang apa sih manfaat dari buah nangka.
1: 97,3 FM Gema Merdeka Ngetrend.
0: Fans yang merdeka, di balik dan aromanya yang khas dan juga beragam manfaat buah nangka yang baik untuk dikonsumsi untuk kesehatan Anda, manfaat ini pun diduga berasal dari berbagai kandungan nutrisi dan juga antioksidan di dalamnya. Ternyata nangka merupakan salah satu jenis buah yang mudah ditemukan di Indonesia. Memang dalam bentuk tekstur kulit ya sedikit berduri dan juga berwarna hijau kekuningan, sedangkan dagingnya berwarna kuning dan memiliki aroma yang khas. Lantas Kak Radit, apa sih manfaat dari buah nangka ini? Nah buah nangka ini kalau Anda sering konsumsi ya, selain udah manis, gampang ditemukan di pasaran begitu ya, dan supermarket. Yang pertama adalah melancarkan pencernaan. Salah satu manfaat yang luar biasa ya telah melakukan ataupun melancarkan pencernaan Anda. Hal ini pun karena kandungan yang serat pada tinggi di dalamnya ini. Dengan memenuhi asupan serat yang cukup, Anda bisa terhindar dari berbagai masalah pencernaan seperti sembelit. Selain mengandung serat juga, buah nangka ini pun juga mengandung karbohidrat kompleks yang berfungsi sebagai probiotik untuk mendukung pertumbuhan kuman dan tentunya saluran pada pencernaan Anda. Wah, ternyata bagus ya. Yang susah BAB nih ya, untuk melancarkan pencernaan, sangat harus dikonsumsi buah nangka ini. Tetap setia 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: buat hati menutup mata. 97.7 FM Gema Merdeka ngantara. Itu dia satu lagu beli dari Rizky Febian. Belum apa-apa udah naik aja Marhenjola ya. Oke, okay, baiklah fans semua, mereka sampai satu informasi menarik ketika datangnya dari Bali Stars Gunung Agung. Informasi apa sih yang disampaikan sama Bali Stars? Siapa tahu ada promo galungan loh ya. Fans yang memperdeka untuk anda masyarakat yang ada di Jalan Gunung Agung, Bulu Indah, Mahendra Data, Padang Sambian dan sekitarnya yang lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan anda, jangan ragu, langsung datang saja ke Bali Stars Gunung Agung. Alamatnya di Jalan Gunung Agung nomor 124, tepatnya sebelah barat SMPN 2 Denpasar, dengan nomor teleponnya 0361907 5270, atau bisa di WhatsApp di 0888 3631888. Sekali lagi di WhatsAppnya di 0888 3631888. Bali Stars ada di Bali, Jawa dan juga Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Juga ketang metimpal Ares, anda datang dijamin beres.
1: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
0: Kira-kira apa sih manfaat yang kedua, Kak Radit? Begitu ya, manfaat yang luar biasa dari buah nangka ini. Yang kedua itu adalah menjaga berat badan anda tetap ideal ya. Tidak hanya melancarkan pencernaan saja, ternyata buah nangka juga baik untuk menjaga berat badan anda tetap menjadi ideal ya, sesuai dengan permintaan anda. Hal ini dikarenakan kandungan serat dan juga protein yang cukup tinggi di dalamnya bisa membuat anda merasa kenyang lebih lama, sehingga dorongan untuk ngemil ataupun makan yang berlebihan pun itu akan menjadi berkurang. Selain itu juga fansnya kemerdeka, kandungan kalori di dalam buah nangka tersebut juga terbilang rendah, sehingga menjadi pilihan yang cocok untuk anda tambahkan ke dalam menu diet anda sehari-hari. Maka dari itu jangan lupa sediakan buah nangka di rumah anda.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren jazz dengan penipu cinta. Fans Gema Merdeka, kita masuk lagi ke topik berikutnya. Apa sih manfaat luar biasa dari buah nangka? Tadi kita sudah bahas baru dua. Yang pertama itu adalah melancarkan pencernaan. Yang kedua adalah menjaga berat badan yang ideal. Yang ketiga yaitu adalah mencegah penyakit kardiovaskular atau jantung ya. Manfaat buah nangka dalam memelihara kesehatan jantung dan juga pembuluh darah ini pun diperoleh dari kandungan serat, kalium dan juga antioksidan yang cukup tinggi di dalamnya. Serat yang tinggi dari antioksidan ini pun berfungsi untuk mengurangi kadar kolesterol dalam darah Anda dan juga mencegah pembuluh darah tersumbat. Sedangkan kalium itu berperan dalam menjaga tekanan darah tetap stabil. Karena manfaat tersebutlah fans Tiago Merdeka, buah nangka baik dikonsumsi sebagai bagian dari pola makanan sehat untuk mencegah penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung dan juga stroke. Jadi wajib sediakan buah nangka di rumah.

0: Ye, Bu Komang, tumben singgah.
1: Ane meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR code niki.
0: Masa, kengken carane, coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR code kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali. Anggen ditukur roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gemah Merdeka Ngetra. Itu dia satu lagu balik dari Mahalini Raharja dengan singlenya berjudul Kemarilah Tenang, diambil dari album kedua Koma. Oke, baiklah fans Gemah Merdeka, kita masih di programnya Potlot Potret Lagu Indonesia Ngetop. Kira-kira apa sih manfaat luar biasa jika kita mengkonsumsi buah nangka? Tadi kita sudah bahas yang ketiga, kita masuk yang keempat fans Gemah Merdeka yang tentunya Anda tunggu-tunggu, yaitu memelihara kesehatan kulit Anda. Untuk menjaga kesehatan kulit Anda, tidak cukup hanya dengan melakukan perawatan kulit dari luar saja, tetapi Anda juga perlu mengkonsumsi makanan yang sehat untuk kulit Anda, seperti buah nangka, agar kesehatan kulit Anda tentunya tetap terjaga. Manfaat ini pun diperoleh dari kandungan antioksidan vitamin C-nya yang dapat mencegah kerusakan kulit akibat bahaya radikal bebas, salah satunya akibat paparan sinar matahari. Selain itu juga vitamin C ini dari buah nangka sendiri dapat membantu tubuh menghasilkan kolagen yang menjadikan kulit Anda menjadi lebih kenyal, tetap kencang, sehingga akan mencegah penuaan dini. Gak mau kan kira-kira kulit Anda yang bagus ini tiba-tiba berubah karena caranya mengkonsumsi buah nangka. Fans Gemah Merdeka, saya punya satu informasi terakhir untuk Anda, datangnya dari minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat dengan kita. Sangat baik digunakan menjelang tidur ataupun bersantai di luar rumah dan juga berkemah. Minyak gosok cap tunggal ini pun juga sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek ya, menghilangkan sakit gigi, pipi bengkak, sakit kepala yang sering pusing, habis itu tidak bisa tidur ataupun gelisah ya. Artinya minyak gosok cap tunggal ini pun juga bagus sekali untuk kerokan dan tentunya bisa menghilangkan sakit encok, sakit boyok, rematik, pegelinu, sakit seperti rasanya ditusuk-tusuk ya. Jadi jangan ragu untuk bisa membeli minyak gosok cap tunggal untuk keluarga dan juga untuk diri sendiri begitu ya. Dan pastinya fans Gemah Merdeka, untuk Anda yang masih bingung kira-kira untuk membelinya di mana, silakan Anda bisa kunjungi beberapa apotekku. Di antaranya kita punya Apotek Sehat Bahagia di Jalan Raya Dharma Girgianyar, ada juga apotek kita Ubung di Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar, toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar, toko obat Saudara di Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar, toko obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan 457 Denpasar, Apotek Farma ada juga di Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar, ada juga Apotek Farma Pancer di Jalan Tukat Pakarisa nomor 60B Denpasar, Apotek Farma Sanur di Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar, dan terakhir Apotek Kita Sedekari di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan Bali. Nah, itu dia informasi terakhir yang bisa saya sampaikan untuk Anda ya. Dan terima kasih juga untuk Anda yang tetap setia di 97,7 FM. Dan lagu terakhir saya hadirkan lagu milik dari Roni Parulian bersama Raisa dengan single berjudul Tetap Bukan Kamu. Karadetnya pamit ya, selamat Hari Raya Galungan dan juga Kuningan. Mudah-mudahan apapun kegiatan yang Anda lakukan hari ini itu bisa berjalan dengan baik, dan esok kita sudah persembahyangan bersama-sama, yang mau pulang kampung, yang mau sembahyang di Denpasar, mudah-mudahan semuanya dilancarkan. Thank you for listening. I love you and bye-bye.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Nonstop, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: 97.7 FM Gema Merdeka yang tren. Hai, halo, selamat siang fans Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Paden Pasar Bali. Senang bahagia sekali saya Yula kembali hadir menemani Anda bersama Halo GM untuk edisi hari ini di edisi hari Selasa penambahan gelungan ya 16 Juni 2026. Fans Gema Merdeka saya Yula menemani Anda sampai di jam 3 sore nanti. So buat yang mau gabungan silakan ya dikunjungi dulu di via Facebook Gema Merdeka yang tren dan juga di nomor WhatsApp-nya 081558977. Oke, fans ya, Yulia langsung sapa dulu untuk penelpon yang sudah bergabung di 081558977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM. Selamat siang, Mbak Yulia.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Cahya di seputaran Tangerang.
0: Pak Cahya dari Tangerang. Oke, Pak Cahya, gimana kabarnya siang hari ini?
1: Kabarnya baik-baik, Mbak Yulia. Gimana kabar sekarang?
0: Kabar baik juga. Silakan, Pak Cahya, siang hari ini kepingin dengerin lagu apa nih?
1: Lagunya Roni Parulian ya.
0: Lagunya Roni Parulian. Oke. Mau dispesialkan buat siapa?
1: Salamnya buat istri tersayang yang lagi di kampung nih.
0: Wah, lagi di kampung. Wah, yeah. Ditinggal pulang kampung ya.
1: Mau nyari lawar katanya.
0: Oh, mau cari lawar. Oke, okay. Jangan lupa dibagi-bagi ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Dadah, Mbak Yulia. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih kembali buat Pak Cahya dari seputaran Tangerang. Tanggap ya. Gak boleh ngang ya Pak Cahya. Aduh, kasihan Pak Cahya ditinggal pulang kampung sendiri ya. Terima kasih udah gabung Pak Cahya. Yang penting gak apa-apa, pulang-pulang sang istri tercinta bawa lawar dan segenap perintilannya. Ada sate, ada tum, aduh urutan, pokoknya menggenap ya. Oke, lagunya yang dipilih ada Roni Parulian dengan Pesona Sederhana.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Kembang, kembang, kembang. Perdekat.

0: get freaky now.
1: 97,7 FM Gema Merdeka, Terawanti Gema Merdeka. Yula bakal menyapa kembali buat yang sudah bergabung di 081558977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Ge Yulia cantik.
1: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Ya, Mbak Ada Ratna Ge, seputaran Gatsu Timur dan Pasar.
1: Bali.
2: Iya.
1: Oh, Bali. Oke, kirain Denpasar mana? Yang penting Bali ya.
2: Iya.
1: Mbak Kadek, gimana kabarnya?
2: Astungkara, baik. Ya, Yulia gimana?
1: Wih, Astungkara semakin baik,
2: sudah
1: semakin maglong.
2: Sudah nih.
1: Wih, sudah apa ya dibilangnya? Sudah ngaduan lawar, udah ngoreng urutan, udah. Wih, pokoknya jangkep.
2: Wih, udah lengkap ya.
1: Kalau belum lengkap, nggak bisa mencuer kayak gini.
2: Iya.
1: Silakan Mbak Kade, lagunya mau yang mana nih?
2: Coklat ya.
1: Coklat, oke. Mau di spesial buat siapa?
2: Spesial buat fan GM semuanya dimanapun berada. Selamat Hari Raya Galungan untuk besok ya. Sama Kuningan. Terima sama kasih. G Yulia yang lagi tugas. Semangat beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya cantik. Dadah, bye bye.
1: Terima kasih kembali buat Mbak Kade Ratna dari seputaran Gatsu ya di Denpasar, Bali ya. Terima kasih sudah bergabung. Lagunya dipilih ada Coklat. Karena langsung aja fans ya, kita nikmati bersama lagunya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Kuma.
1: Kuma.
2: Kuma. Merdeka.
3: Sembilan tujuh koma tujuh FM Gema Merdeka, ngeteran fansnya Gema Merdeka. Kembali Yulia bakal menyapa lagi buat yang sudah bergabung di 081558977. Halo GM.
4: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia.
3: Selamat siang, dengan siapa di mana?
4: Mbak Rahmawati Singapadu, Mbak Yulia.
3: Mbak Rahmawati dari Singapadu, baik. Gimana kabarnya siang hari ini, Mbak?
4: Astungkara baik, Mbak Yulia. Mbak Yulia gimana kabarnya?
3: Kabar baik juga. Silakan Mbak Rahmawati, siang hari ini kepengen dengerin lagu apa nih?
4: Lagunya Setia Band.
3: Lagunya Setia Band. Oke. Jangan mau-mau ya. Mau dispesialin buat siapa?
4: Buat Mbak Yulia aja deh. Selamat menyambut Hari Raya Galungan.
3: Terima kasih. Terima kasih selamat juga. Yulia. Oke, terima kasih kembali Mbak Rahmawati dari seputaran Singapadu. Lagunya yang dipilih ada Setia Band dengan Jangan Mau-Mau. Langsung aja fans Gema Merdeka, kita nikmati bersama lagunya. Ini dia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.
5: Hey, duhai kamu,

97,7 FM GMA Merdeka Ngetran masih diajanya Halo GM ya. Yang mau gabungan masih hilang nantikan gabungannya di 081558977. Baiklah fansia ya, GMA Merdeka. Kali ini Hilu bakal hadirkan informasi dulu untuk fansia ya. Ya, jadi buat Semeton Dewatakom yang berada jauh dari toko kami. Nah, bagi Semeton yang malas keluar rumah ya karena macet ya, panas. Nah, fansia GMA Merdeka, kini produk yang dijual di Dewatakom itu bisa dibeli dari rumah ya. Jadi cukup dari marketplace favorit Semeton seperti Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop ya. Nah, jadi cukup diketik ya Dewatakom. Tersedia juga promo COD dan juga ongkir gratis ya. Nah, ini untuk produk yang akan dikirim langsung instan ke rumah Fanstia minimal dalam 2 jam saja. Dewatakom selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Anda akan handphone, laptop, dan aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan juga layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, Infinix ya, yang tentunya stok iPhone di Dewatakom ini juga lengkap dari iPhone 15 sampai dengan iPhone 17 series. Fansia GMA Merdeka, merek laptop ini juga lengkap ya di Dewatakom seperti Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, Axio dan lainnya dengan harga yang terjangkau mulai dari 3 jutaan saja. Buat yang mau kredit ya, cukup KTP aja. Kami juga bekerja sama dengan banyak pilihan finance langganan Anda. Prosesnya tentunya cepat ya Fansia GMA Merdeka ya. Jadi yang mau tanya-tanya silahkan ke nomor WhatsApp +62 812 3931 7686. Sekali lagi +62 812 3931 7686. Fansia GMA Merdeka, informasi lainnya silahkan di follow Instagram kami @dewatakom ataupun Facebook Dewatakom. Fansia GMA Merdeka, silakan gunakan kode DEWAGM26 untuk mendapatkan diskon tambahan saat belanja online. Fansia GMA Merdeka, mau beli handphone atau laptop yuk ke Dewatakom aja. Kalau ada yang dekat dan lengkap, kenapa mesti jauh-jauh?

97,7 FM Gema Merdeka Ngetravans. Di Gema Merdeka masih diajanya Halo GM ya. Mau gabungan masih Yulia nantikan gabungannya. Sampai di jam 3 sore masih ada waktu 10 menit ke depan ya. Oke, fans setia Gema Merdeka dimanapun Anda berada, kali ini hadirkan juga kembali Yulia informasi dari kabarnya ini datang dari SMK Bali Dewata ya. Nah, Farsi Gema Merdeka ada kabar gembira, khususnya ini untuk orang tua yang masih bingung memilih tempat pendidikan untuk putra-putrinya setelah lulus dari SMP nanti. Jadi Farsi Gema Merdeka jangan bingung ya. Nah, sekarang ini SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata membuka pendaftaran calon siswa baru tahun ajaran 2026-2027. SMK Bali Dewata merupakan sekolah yang sudah terakreditasi A terbaik dengan program-program perhotelan, kuliner, di kafe. Ada juga teknik komputer, jaringan, akuntansi, pengembangan perangkat lunak dan gym PPLG, kecantikan, dunia bisnis, ya, bisnis digital, kegiatan ekstrakurikuler, beberapa kegiatan unggulan. Ini sudah bekerja sama dengan beberapa dunia industri di Bali. Sekolah di SMK Kesehatan Bali Dewata sudah pasti akan mendapatkan program kejuruan seperti layanan penunjang keperawatan dan caregiving, layanan penunjang farmasi klinis dan komunitas, manajemen perkantoran rumah sakit, pembelajaran berbasis industri atau teaching factory. Fansi Gema Merdeka dengan fasilitas gedung berlantai 4. Jadi setiap kelas itu ada smart TV-nya, ada parkir luas, ya, setiap semuanya ada lab standar industri, free wifi, asrama dan pastinya bebas uang gedung. Fansi Gema Merdeka, program beasiswa sekolah, ada beasiswa yatim, yatim piatu, beasiswa ojek online, beasiswa kurang mampu, beasiswa anak peguyangan, beasiswa anak kembar, SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata. Ada di Jalan Ahmad Yani, nomor 466 Paguyangan Denpasar. Teleponnya di 0813-3735-0080. Pendaftaran sudah bisa dilakukan langsung ya Fansia di SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata. Setiap hari jam kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Pendaftaran online melalui website di www.smkbalidewata.sch.id atau juga di www.smkkesehatanbalidewata.sch.id.

107,7 FM Gema Merdeka ngetren hi-fi. Siapkah kau untuk jatuh cinta lagi? Fans Gema Merdeka. Waktu sudah merapat saja ke jam 3 sore ya. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bareng Halo GM untuk edisi hari ini di lembaran hari Senin, fans Gema Merdeka. Di edisi hari Selasa ya, 16 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berjumpa kembali di ajangnya Formula Dangdut tepat di jam 3 sore ya. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba. Bye-bye.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Hai halo, selamat sore FM, saya Gema Merdeka. Berjumpa kembali bareng saya Yulia ya. Kali ini kita berjumpa di ajangnya Formula Dangdut Fans Tia Gema Merdeka untuk edisi hari ini di lembaran hari Selasa 16 Juni 2026. Yulia menemani Anda sampai di jam 5 sore nanti. Yang mau gabungan silakan ya di via Facebooknya Gema Merdeka ngetren atau di nomor WhatsAppnya 081558000977.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Gemah Merdeka, Merdeka, Merdeka.
1: 97,7 FM Gemah Merdeka, ngetren fans nih ya. Gemah Merdeka dejanya forum dangdut yang mau gabungan silahkan ya di 081558977. Mungkin buat fans sih Gemah Merdeka lagi sibuk di rumah ya, mempersiapkan hari raya galungan besok ya. Yang lagi bersibuk ya, selamat beraktivitas saja. Dan juga fans sih Gemah Merdeka bisa request lagunya silahkan di via Facebook Gemah Merdeka ngetren atau di nomor WhatsApp 081558977 ya. Mbok Dek Rina, Mbok Dek Rina, nah, selamat sore Mbok De, gimana kabarnya sore hari ini? Semoga sehat selalu ya, laris manis makebek pokoknya. Mungkin lagi buka ya Mbok De Rina ya, warung Rini Raninya. Ya mau belanja fans ya, on the way silakan langsung ya ke warung Rini Rani di Topati sana ya. Ada Pak Yan Jumbo juga, Rahaja Nyangre Rahina Galungan Pak Yan. Dumugi kena rahayu Rahaja. Wenten malih Mbok Yan Lastri dari seputaran Belayu. Ada Bu Juru Suke dari seputaran Pedungan ya. Ada juga Indrawari dari seputaran Mancawarna. Terima kasih. Ada Mbok Dek Rahmawati, ada Mbok Mini juga dari Luwus ya. Oke, selamat sore. Ada juga Asri, terima kasih udah gabungan sore hari ini. Kali ini liput rekan dari Ayu Ting Ting ya. Ada Jangan Ya Dek.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: 97 tentunya Fan Gima Merdeka ngeteran Fan Setia dari Lesti dengan Dilema ya. Baiklah Fan Setia Gima Merdeka, kali ini Yulia bakal hadirkan kembali. Yulia sapa dulu buat yang sudah bergabung ya di 081558977 ya. Halo Maria, selamat sore. Ada juga Mbak Dihendra Saputra dari Desa Tua di Margeta Tabanan ya. Ikutan bergoyang juga sore hari ini Pak Todila Atmaja, selamat sore. Ada juga Kakak Gema, selamat sore. Terima kasih. Ya, selamat menghias penjor di Merajan ya. Ada juga Tut Marco dari Sladuda, terima kasih. Indrawari dari Mancawarna, terima kasih sudah bergabung sore hari ini di ajangnya Formula Dangdut.
1: Om Swastiastu, pimpinan kesarengin staff lan penyiar Radio Gema Merdeka, ngaturang, rahajeng rahina galungan lan kuningan, majeng ring fans setia Gema Merdeka. Dumugi, ide sayang widiwase, stata mapaice, kerahayuan lan kerahajengan, majeng ring irage sareng sami. Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

0: Drama Merdeka Merdeka Merdeka.
1: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fans setia Gema Merdeka. Anak lanang tenan ya, dari Darbagian sudah menemani segala aktivitas Anda, fans Gema Merdeka. Dan kali ini fans setia Yulia ingatkan kembali, ini datangnya informasi dari Menyagosok Cap Tunggal. Ya, ternyata sekarang ini sudah ada Menyagosok Cap Tunggal yang sangat baik untuk menjaga kesehatan kita. Nah, Menyagosok Cap Tunggal ini diproduksi oleh PT Segera Waras yang sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan seperti radang, batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, dan pilek yang menahun. Nah, Menyagosok Cap Tunggal ini bisa juga untuk anak-anak. Menyembuhkan batuk, masuk angin, anak sering kejang-kejang, kaget-kagetan, sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan menyembuhkan biduran. Alamat tempat membeli Menyagosok Cap Tunggal ada di Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Dharma Giri Gianyar. Apotek kita hubung Jalan Cokroaminoto 309 Denpasar, Toko Obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar, Toko Obat Saudara, Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar, Toko Obat Dunia Sehat, Jalan Raya Sasetan 457 Denpasar.

0: Om Swastiastu Pak Tu, ados beciksan bengong cara togog niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Bibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik, niki ngorahang ngirim utawin transfer pes uli ditu. Cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milusik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remiten solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amelku. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB STIKOM Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB STIKOM Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? STIKOM Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB STIKOM Bali. Always the first.
3: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Gemar, merdeka, merdeka, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren Deni Caknan dengan Taman Juruk ya. Oke, fans Gema Merdeka masih di ajanya Formula Dangdut ya. Untuk fans Gema Merdeka yang sore hari ini mungkin lagi bersibuk-sibuk mempersiapkan besok ya, Hari Raya Galungan. Tetap semangat selalu fans setia Gema Merdeka ya. Oke, fans setia Gema Merdeka, kali ini Yula kembali mau menyapa buat yang sudah bergabung ya. Ada Mbok Rai dari seputaran Pasar Batu Kandi, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu Mbok Rai dari Pasar Batu Kandi ya, bareng adik akannya juga. Ada wah Pak Cahya kirimin kuah begnyol. Kakek Gema selamat sore, terima kasih sudah bergabung sore hari ini di ajangnya Formula Dangdut ya. Ada Mbok Rai Sukarti dari seputaran Kerobokan, selamat sore dan juga selamat beraktivitas.

9 juga menuju FM Gema Merdeka ngeteren pasti ya Gema Merdeka. Yulia menemani Anda bareng Formula Dangdut sampai di sini dulu ya. Kita berjumpa kembali jam 5 sore bersama Temu Sawitra. Fans Gema Merdeka tetap di 97,7 FM Gema Merdeka ngeteren, jangan kemana ya. Yulia akan segera kembali di jam 5 sore bersama Temu Sawitra.

Indonesia dosa itu nanggupi tua fam. Gimana merdeka ngetren rajang sore fansi gue merdeka. Mawali sakit margi WR Supratman satu ulun sepadan pasar Bali. Rasa yang bahagia titian presiden nangkil malih ngiringan ide dani fansi gue merdeka melalui citering ambare. Ring gelaran tunggu sawitre. Ring rahina mangkin. Ring rahina penampahan galungan. Ring pinanggal kaping 16 bulan Juni war sekali tali 6 likur. Fansi gue merdeka. Wenten titian biang sayu jagi nyarengin fansi gue merdeka. Ngantas pupuk galah pitu wengi malih bos-bos. Ige fans tiga memerdeka bila ngatur titiang legerain titiang pengantar acara ngaturan sembah pengastung kara titiang pinake pemungkah acara Om Swastiastu.

0: jagatnya selalu suci dan damai.
1: Salam dari Pak Jan.
0: Sukses semua.
2: Om Santi Santi.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Inggih sih udah sobi tunang kepitu FM Gima Merdeka ngetren Baca bursa keng beli ari kencana ngeet Sampun katur titiang Duma Givansi Gima Merdeka terhibur kemanten Givansi Gima Merdeka Sani sampun nyarengin Ring 081558977 Rajang sore ini kembawa dari Nang sani menter rewi dengan topati Ring warung rini rani nge Sampun lebih gatera Wak dek duma gie kena rahir rahajeng nge Wenten malih niki Pak Yan Jumbo Taler san wenten ring warung Rini Rani nggih rahajeng nyangre rahine galungan wenten malih bujur suka saking pedungan rahajeng sore kemanten Bu Ayu Bless rahajeng sore saking Ubud rahajeng sore biang sayu matur sukseme nggih sampun nyarengin wenten Ngurah Endu saking Tulikop matur sukseme wenten malih Fansi Go Merdeka sana sampun nyarengin tiang biang sayu niki nggih wenten Wayanaya ring pedungan matur sukseme sampun nyarengin nge Yan Sena saking Banjarmas Bedulu sampun nyarengin rahina mungkin wenten Pak Yan Sugitaring Kute rahajeng sore wenten Ari Dinamika ring Lungkung ring Topati nge rahajeng sore kemanten wenten Bapak Doping SJC ring Gerbagan Kayu Bihi Cak Gus Permana rajang sore Cak Gus sauna pigatra do mungkin kena rayu rahajeng maka sami niki fans Gema Merdeka rahajeng nyangre rahina jagat galungan rahina benjang nggih Raiskane sane wenten ring Swiss rajang sore ke manten wenten Cece Meli Taler sane wenten ring Widangan Klungkung

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya, pokoknya lengkap ya, Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk, Pak Ian. Tunggu apa lagi? Gas full, Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega,
6: happy banget.
5: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care. Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
2: Sekitar sudut orang kebidu FM Gema Merdeka ngeteren rajeng sore FM si Gema Merdeka sanewawu niki nyarentit yang iriki ring kelaran tumpun sawitre rahina mangkin ring rahina penampahan galungan ge Gepan si Gema Merdeka majar Evan si Gema Merdeka ring dijajah pada magena niki Sulriani niki majar Evan si Gema Merdeka nasabah Bank BPD Bali. Untuk mendapatkan informasi sane valid mengenai Bank BPD Bali pasti ke fansia mendapatkan hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali ge. Harap waspada selalu niki terhadap segala jenis penipuan sane mengatasnamakan Bank BPD Bali ring media sosial. Fansi Gema Merdeka Bank BPD Bali niki tidak pernah meminta data pribadi nasabah sane bersifat rahasia. Sekadi PIN, password, kreditivasi, soft token, OTP lan data pribadi sane tiwasan. Niki sekadi PIN, password, kreditivasi, soft token lan OTP nge. Dengan cara mengisi link utawi sarana lainnya save lan share informasi penting puniki Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
3: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
2: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
4: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
5: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Om Swastiastu. Pimpinan Kesarengin Staff lan Penyiar Radio Gema Merdeka ngaturang Rahajeng Rahina Galungan lan Kuningan Majeng Ring Fans Tia Gema Merdeka. Dumugi ide sayang widiwase stata mapaice kerahayuan lan kerahajengan Majeng Ring Irage Sareng Sami. Om Santi Santi Santi Om.
4: Merdeka, merdeka, merdeka.
5: Sida sobitu nunggu pitu FM Gema Merdeka yang terfans ya. Gema Merdeka kantun ring gelaran temu sawitre rahina mangkin nge. Egi fansi Gema Merdeka sana sampun nyarengin mawali wacen titi yang mangkin. Wen tenang angge rahajeng sore saking Banjar Saren nge. Ring desenongan ya. Banjar Saren kaler niki matur suksma nanganggang nge. Demugi kena rahyu rahajeng. Maka sami niki macere fansi ya Gema Merdeka rahajeng nyanggra rahina jagat galungan nggih rahina benjang demangi rahayu sareng sami rahajeng sore mawali niki wenten Buyan Lastri matur suksema sampun nyarengin nggih priring suka jiwa Metro Bangli matur suksema sampun nyarengin wenten malih niki kaplur priring bucun desa Metro Bangli nggih sampun nyarengi rahina mangkin demangi kan arahayu rahajeng wenten malih Made Hendra Saputra sane wenten ring desa Tuaring Marga Tabanan matur suksema Om Swastiastu biang sayu nengah parguna niki sampun nyarengin nggih matur suksema saking kayu bihi matur suksema niki sampun nyarengin demugi kena rahayu rahajeng nggih wenten malih niki sira niki nggih sampun nyarengin wenten Pak Cahya meh mangkok Pak Cahya ngajeng jukut balung. Matur suksema Pak Cahya rahajeng nyanggra rahina galungan demugi kena rahayu rahajeng matur suksema nggih kakek gemar rajeng sore kemanten saking dangin tukat niki nggih matur suksema kakek gemar sampun nyarengin demugi kena rahayu rahajeng rahajeng nyanggra rahina jagat galungan nggih rahina benjang rahajeng sore biang sayu Ibu Juru Mertasari saking Siulan nyarengin nggih matur suksema Ibu Juru Mertasari rahajeng nyanggra rahina galungan rahina benjang wenten malih niki gong Ketut Wirawan niki nggih. Saking Bandungan rahajeng sore matur suksema sampun nyarengin nggih dumugi kena rahayu rahajeng. Inggih fansi Gema Merdeka sare mangkin niki tembangan saking Bayu Nirwana kesareng Ayu Wiryastuti menjanji di jalan.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Inggih sedaya sobi tunang kupitu FM Gema Merdeka ngantar fans ya Gema Merdeka santukan iki galah sampun nampekin galah pitu wengi nggih. Pupuk sampun titi nyarekin fans ya Gema Merdeka melalui citering ambar ring gelaran temu sawi terrahine mangken ring rahine penapahan galungan nggih ring pinanggal kaping 16 bulan Juni warsa kalih tali 26 fans ya Gema Merdeka kelungkung Semarapura gerang langkung tiang nunas agung sinampura sinatiti antuk parmesanti om santi santi santi om rahaja nyangre rahine galungan. Dumugi

0: Om Swastiastu. Pimpinan Kesarengin Staff lan Penyiar Radio Gema Merdeka ngaturang Rahajeng Rahina Galungan lan Kuningan Majeng Ring Fan Setia Gema Merdeka. Dumugi Ida Sangya Widiwase Stata Mapaice Kerahayuan lan Kerahajengan Majeng Ring Irage Sareng Sami. Om Santi Santi Santi Om.
1: Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat malam, Fansia Gema Merdeka. Kita lanjut lagi ketemu di Anjang Sana Udara. Tentunya masih bersama saya, Wina Christina.

Oke, Fansia Gema Merdeka, Agnes Monica dengan satu lagu Seputih Hati ya. Kita akan lanjut untuk mendengarkan dari Vitalik ya, Fansia Gema Merdeka. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Fans setia dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
2: hingga gosok cap tunggal.
1: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Lah kalau sakit perut atau mules,
2: ya minyak gosok cap tunggal.
1: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tijus lemon.
6: Kalau aku mau tijus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel apel.
3: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
4: Asik!
3: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak!
7: Mau dong.
6: Tijus, rasa tehnya berasa. Banget.
7: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
3: Mau tijus lagi?
4: Mau!
3: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tijus.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.

Baiklah Fansia, Gema Merdeka, itu dia satu lagu dari Armada Band, Apa Yang Kau Cari ya. Kita bakal sambung lagi dengan lagu miliknya Raim Laode, Fansia Gema Merdeka dengan satu lagunya, Ikro.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
5: 97.7 FM.

Teman setia Gema Merdeka, itu dia sesi potret lagu milik dari Juicy Lucy ya, yang sudah kita dengarkan bersama-sama kesempatan malam hari ini. Dan kita akan lanjutkan lagi untuk putaran tembang berikutnya, fans setia Gema Merdeka. Sebuah lagu, tadi itu And Now, yang sekarang baru Juicy Lucy ya, dengan lagu Gurun Hujan. Oke, fans setia Gema Merdeka kali ini datangnya dari Bali Star di Gunung Agung, fans setia Gema Merdeka. Jadi untuk masyarakat seputaran jalan Gunung Agung Bulu Indah, Mahendra Data, Padang Sambian dan sekitarnya. Bagi yang butuh cetak spanduk, stiker kartu nama, papan nama toko neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan. Jadi jangan ragu, hubungi Bali Star Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 124 sebelah barat SMP Negeri 2 Denpasar. Teleponnya di 0361 90 75 270 atau di WhatsApp 0888 36 31 888. Bali Star ada di Bali, Jawa dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Cukut kentang, metimpal, ares, Anda datang dijamin beres.

Kevensia Gema Merdeka Ariel Noah dengan lagu Ancika yang merupakan soundtrack Dilan ITB 1997. Saya ke Facebook dulu ya, Fansia Gema Merdeka. Buat yang sudah ikutan malam hari ini. Oke, sabar dulu. Lelahnya masih kerasa Fansia dari pagi nih. Oke, yang sudah sabar-sabar. Ada Oke Mulyarte di Padang Sambian. Selamat malam, sudah bergabung di Anjang Sana Udara kita ya. Dilanjutkan kemudian oleh siapa nih? Salah pencet nih. Di Apong yang ada di Klungkung, selamat malam. Di Hendra Saputra juga di Desa Tuamarga Tabanan. Kemudian ada Cok Gus Permana di Sukawati pastinya. Baik, Fansia Gema Merdeka, ini dia sebuah lagu dari Sheila on 7.

Baiklah Pansia Gawang Merdeka, itu dia rumah dan baju barumu. Dan sekarang kita lanjutkan kembali untuk ketemu Nilam Wija di Gatsu Timur ya. Ada Wayan Lastri juga selamat malam dan Wayan Siaja di seputaran Mas Ubud. Baiklah kita sambung dengan lagu Kita Buat Menyenangkan. Kini

Baiklah Fansia, Gema Merdeka, itu dia lagu asal kebahagia dari Armada. Disambung lagi, Iketut Satya Paramecita. Selamat malam fans Gema Merdeka semuanya. Dari Karangasem, Tumbuh Kelot hadir menyapa katanya ya. Untuk umat Hindu, Rahajeng, Nyanggre, Rahine Galungan. Ada Pak Lin juga di Selisihan Kelungkung. Yan Sutame di Banjar Sangiang, Kekeran Mengui. Kita dengar satu lagu dari Gia Indrawari.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo?
1: Saya!
0: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: 97.7 FM.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wow.

Kepansi Agama Merdeka Aceh Septriasa dengan satu lagu Sampai Menutup Mata. Wina akan lanjutkan kembali kali ini untuk menemui fans setia Agama Merdeka ya. Di WhatsApp kami ada Jerusuk ke Made Parne juga. Kemudian Mat Malam Boge ini siapa ya? Ari Petanu lagi monitor sambil bertanding. Bertanding sama apa nih? Tueka di Pacung Bresele, lagunya Sleng, Ku Tak Bisa. Setelah itu ada juga Jerusoka ya, Jerusoka di Pedungan yang sudah ikutan, Made Hendra Saputra juga dari Desa Tumarga Tabanan. Ini kayak keliling-keliling ikut ya, di Facebook ikut, kemudian di WhatsApp juga.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Baiklah, 97,7 FM Fansi Merdeka. Kita akhiri dulu nih anjang sana udara kita untuk langsung saja beralih di himbauan malam ya. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya. Tetap stay tune di sini.

97,7 FM Pansia Gemah Merdeka. Kita lanjutkan suara kita malam ini di Himbauan Malam ya. Tentunya saya akan masih temani Anda sampai jam 10 nanti.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Baiklah, 97,7 FM Fun Siago Merdeka. Kita akhiri saja jumpa kita di malam ini lewat himbauan malam. Terima kasih Anda sudah setia menemani saya dari tadi. Yang pasti esok lain waktu kesempatan ya. Bila Tuhan masih berkehendak Fun setia, kita akan sua di waktu dan frekuensi yang sama. Tetaplah menjadi seperti apa yang Anda inginkan, bukan yang diinginkan orang lain terhadap Anda. See you, bye-bye.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Halo, selamat malam fans Gema Merdeka. Bersama Tiara ya. Untuk edisi hari ini kita sudah masuk di program Musik di Keheningan Malam dari jam 10 sampai nanti di jam 12 malam, tentu dengan lagu-lagu Indonesia Kenangan atau lagu-lagu lawas. Jadi tetap stay tune.

akui, aku memang sering terlambat pulang. Tetapi bukan karena ada yang lain di hati ini. Mengapa aku harus lakukan cintaku? Percayalah,

Ternyata dalam memilih warna foundation, kita perlu memahami undertone kulit kita. Apakah cool, warm, ataupun natural. Penyesuaian ini penting dilakukan agar makeup terlihat soft, natural, dan tidak off. Langkah praktis cobanya itu adalah dengan mencoba shade foundationnya. Kalian bisa oles sedikit di rahang atau di area leher atau di area wajah untuk memastikan warnanya dapat menyatu dan tidak terlihat seperti menggunakan topeng.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotik dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Info Gema Merdeka.
5: Kau lebih dari sekedar bintang-bintang. Kau lebih dari sekedar serembulan.
6: Lila adalah band pop rock asal Indonesia yang dikenal dengan lagu-lagu romantis serta aransemen musik yang ringan dan mudah dinikmati. Dibentuk pada tahun 2006, band ini berhasil menarik perhatian pecinta musik Indonesia melalui karakter musik yang melodis dan lirik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Popularitas Lila semakin meningkat lewat lagu-lagu hit seperti Mantan Kekasih, Bernafas Tanpamu, dan Lebih Dari Bintang yang berhasil menjadi favorit di kalangan pendengar musik Indonesia. Dengan perpaduan musik pop dan rock yang khas, Lila berhasil membangun identitas musikal yang kuat dan menjadi salah satu band Indonesia yang dikenal melalui lagu-lagu bertema cinta serta karya-karya yang mudah dikenang oleh para pendengarnya.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans Gema Merdeka, gimana lagu-lagunya? Semoga bikin kita jadi sedikit nostalgia ya ke zaman-zaman dulu. Ke tahun-tahun sebelumnya. Semoga fans Gema Merdeka suka dengan lagunya. Sekarang kita lanjut lagi ke lagu berikutnya.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Daun pegagan banyak digunakan pada krim kulit karena kemampuannya meningkatkan elastisitas dan regenerasi jaringan kulit. Antioksidannya membantu menjaga kulit tetap terhidrasi dan elastis dari paparan radiasi sinar UV. Daun pegagan dapat meningkatkan produksi kolagen dan pembentukan lapisan sel kulit baru sehingga luka cepat menutup. Daun pegagan memiliki sifat anti radang dan analgesik yang membantu mengurangi nyeri pada persendian. Daun ini juga berfungsi sebagai imunomodulator yang berkontribusi menjaga sistem imun tetap optimal. Mengkonsumsi daun pegagan juga membantu meredakan batuk dengan mengurangi peradangan pada saluran pernafasan.

0: Toko obat terdekat hanya Rp56.000 per saset.
1: 97,7 FM Gema Merdeka, ngatren fansi Gema Merdeka. Waktunya Tiara pamit undur diri nih. Gak kerasa ya, sudah 2 jam. Sekarang sudah hampir jam 12 malam. Selamat beristirahat untuk semuanya. Untuk yang masih pengen request lagu, bisa gabungan lagi besok ya. Terima kasih banyak, selamat malam.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Pastinya pagi ini Gus Aldi mengajak Anda jobar lagi ya. Kita bergoyang dan bergetar di Kopi Dangdut sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai, aku Nasya Zahir. Kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Sodik Majos. Lebih Majos lagi pastinya fans setia Gemerdeka ikutan jobar di sini ya di Kopi Dangdut. Silakan fans setia Gemerdeka yang mau bergoyang, yang mau bergoyang pakai lagu dangdut koplo atau mau bergetar pakai lagu dangdut remix sekaligus mau disenggol-senggol juga, silakan fans setia Gemerdeka bisa langsung bergabung seperti biasa ya di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558000977. Gesal ditunggu sampai jam 7 pagi ya.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: 97,7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren satu lagu dari Ratna Antika. Oh, tidak bisa. Tapi kalau fans Tiago Odeka yang berada di luar Bali tetap bisa kok ya mendengarkan siaran radio Gema Merdeka. Baik yang berada di luar Bali atau bahkan di luar negeri juga bisa ya. Tetap bisa mendengarkan siaran radio Gema Merdeka melalui streaming ya di radio.gemamedia.id/gema. Sekali lagi ya, streaming kami radio.gemamedia.id/gema. Oke, fans Tiago Odeka yang sudah bergabung, waktunya kita sapa dulu ya yang sudah bergabung di WhatsApp dan juga di Facebook. Ada siapa aja? Ada Pak Yan Sena. Pak Yan Sena yang ada di seputaran Bedulu Gianyar. Selamat pagi Pak Yan Sena, terima kasih sudah bergabung ya. Selamat Hari Raya Galungan Gus Aldi. Selamat Hari Raya Galungan juga Pak Yan Sena. Dan buat fans Tia Gema Merdeka yang lainnya ya, yang merayakan Hari Raya Galungan ya. Oke, ada juga yang sudah bergabung. Ada Bu Wi. Bu Wi yang ada di Mawar, Tabanan. Lagunya Dinding Pemisah ya. Oke, ditunggu lagunya buat Gus Aldi. Selamat Hari Raya Galungan. Selamat Hari Raya Galungan juga ya buat Bu Wi yang ada di Tabanan. Kemudian yang sudah bergabung ada juga Bu Wayan Lastri yang ada di Belayu, Tabanan. Terima kasih sudah bergabung juga. Mau request lagu Alamat Palsu dari Ayu Ting Ting ya. Ya, ditunggu lagunya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung. Ada siapa lagi kah yang sudah bergabung? Ada Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Topati, Kesiman, Kertalangu. Bersama Pak Jumbo, bersama Bu Gita juga ya. Selamat pagi juga buat Bu Nyoman Trasmianti yang ada di Jalan Sulatri. Ada juga Bu Ketut Rido yang ada di Jalan Sekar Tunjung. Terus kita sekarang ke Pasar Ketapian. Ada Pak Murka, Pak Murka yang ada di Pasar Ketapian, dagang makanan ayam ya. Terima kasih sudah bergabung. Semoga lancar selalu jualannya ya. Oke, ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, ada Nini Gusta. Nini Gusta yang ada di Pomedilan, mau request lagunya Sinka Sisuka ya. Kita cek dulu Sinka Sisuka. Oke, sudah ketemu. Langsung saja satu lagu dari Sinka Sisuka, Ku Cari Jalan Sendiri.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Kebang, kebang, kebang, merdeka.

97 Gama FM, Gama Merdeka Ngetren, fans setia Gama Merdeka. Selain mendengarkan kita di 97,7 FM, jangan lupa untuk follow juga akun Instagram kita ya, yaitu Radio Gama Merdeka. Selain itu jangan lupa juga untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gama Merdeka Bali.

0: tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Tijus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

0: Diduga menggunakan modus hipnotis dengan berpura-pura menukar uang, seorang pria warga negara asing terekam kamera CCTV mengambil uang kasir di sebuah minimarket di Desa Munggu. Kerugian yang dialami korban dilaporkan mencapai 1,1 juta rupiah. Untuk informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Selfie Kitty. Obatnya apa ya? Kalau sering merasa mudah lelah, obatnya pastinya Vitalik dong Vanstia ya. Vitalik pastinya sudah siap mengembalikan semangat Anda yang hilang ya. Vanstia Goreka pastinya bisa menjadi lelaki full power dengan minum Vitalik nih Vanstia Goreka. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97 FM Gema Merdeka Ngetren, satu lagu dari Nasar, Seperti Mati Lampu. Tapi pagi ini gak ada mati lampu ya. Syukurlah kita masih tetap bisa jobber pastinya fans setia Godeka. Ya, lagu yang di request oleh siapa ini yang sudah bergabung? Bang Ino yang ada di seputaran Gatsu Tengah ya. Terima kasih sudah bergabung buat Bang Ino, sudah request lagunya Nasar, Seperti Mati Lampu. Salamnya buat fans setia Gema Merdeka yang lagi merayakan Hari Raya Galungan ya. Selamat Hari Raya Galungan dan menyambut Hari Raya Kuningan untuk semua pendengar dan juga penyiar Radio Gema Merdeka. Terima kasih Bang Ino ya. Terima kasih sudah bergabung dan terima kasih ucapan hari rayanya juga ya. Oke, selain Bang Ino yang ada di Gatsu Tengah yang sudah bergabung, juga ada siapakah selanjutnya? Ada Ibu Grace yang ada di Monang Maning. Terima kasih Ibu Grace sudah bergabung ya di WhatsApp-nya Gema Merdeka. Lagunya sudah langsung mengudara. Terus ada juga yang sudah bergabung selanjutnya. Ada Bu Ketut Rida yang ada di Jalan Sekar Tunjung. Selamat pagi juga buat Ovan yang ada di Jalan Sulatri ya. Terima kasih sudah sempat bergabung juga. Lagunya juga ditunggu. Terus ada juga yang sudah bergabung, keluarga Pak Mari yang ada di Jalan Sulatri. Ada Pak Mari, ada juga Bu Yeyen, ada Deta, ada Bu Tutsumi juga ya, ada Bu Madehasih juga. Selamat pagi semuanya, terima kasih sudah bergabung juga ya. Kemudian yang sudah bergabung ada Pak Mangku Tukang Cukur. Pak Mangku Tukang Cukur yang ada di Jalan Oja Kesiman. Dan buat fans setia Godeka yang belum bergabung, silakan Gus Aldi juga masih setia menunggu fans setia Godeka ya. Sampai jam 7 pagi, mau disemangatin pakai lagu dangdut koplo atau mau digetarkan juga ya, digetarkan dengan lagu dangdut remix juga boleh banget ya. Gus Aldi tunggu sampai jam 7 pagi.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
2: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Kiki Samapta. Ku tahu, pastinya semuanya wajib tahu dong fans Setia Godeka ya. Informasi yang satu ini penting banget nih ya, terutama buat anak-anak muda dan buat generasi berencana juga nih fans Setia Godeka. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting ya? Untuk itu, yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Om Swastiastu. Pimpinan Kesarengin Staff lan Penyiar Radio Gema Merdeka ngaturang Rahajeng Rahina Galungan lan Kuningan Majeng Ring Fan Setia Gema Merdeka. Dumugi Ida Sangya Widiwase Stata Mapaice Kerahayuan lan Kerahajengan Majeng Ring Irage Sareng Sami. Om Santi Santi Santi Om.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Manis Manja BT. BT ya kalau ngelihat ada sampah di mana-mana ya. Lingkungan kita yang sudah bersih malah dikotori oleh sampah ya, terutama sampah plastik. Kalau sudah begini, ya udah kita rubah kebiasaan kita ya untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan ya. Kita biasakan sekarang membuang sampah pada tempatnya. Kita jaga bumi kita nih Van Stiagodeka. Ya karena masalah sampah ya memang sudah menjadi masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga ya penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Siti Liza. Jangan, oh jangan, jangan lupa maksudnya Fanstia, jangan lupa untuk minum Vitalik ya. Ketika rasa lelah sudah mulai mengganggu, jangan dibiarkan rasa lelah tersebut terus mengganggu Fanstia ya. Langsung saja kita lawan rasa lelah tersebut dengan Vitalik. Vitalik juga sudah hadir kembali ya, dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga 56

Rp100.000 aja yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Baik fans Setia Gema Merdeka, karena waktu kita juga sudah mepet mendekati jam 7 pagi ya, kita tuntaskan dulu program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini. Buat fans Setia Gema Merdeka yang sudah bergabung, terima kasih banyak ya semuanya yang sudah ikut meramaikan pagi hari ini, yang sudah ikutan jobar di Facebook dan juga di WhatsAppnya Gema Merdeka ya. Tapi sebentar lagi fans Setia Gema Merdeka juga tetap disemangatkan kok ya, disemangatkan dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Kuba, merdeka.
2: Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscan. Gemar, gemar, gemar, merdeka.

0: Engken dulu kok masem jan sebang lu he?
1: Engken seng masem li peragat kelewatan gitu yang maya tagihan karena denda gitu ya.
0: Tagihan apa tuh lu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis. Jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, loh mahan keuntungan. Satu, loh sing perlu antri di bank. Dua, loh sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, loh sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke loh, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 15844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPI.
5: Gema, gema, gema, merdeka.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Kembang,
3: kembang, kembang. Perfect.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: cap tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Kebang, kebang, kebang. Merdeka.